tai butuaroklai teteke one sugya wino borom krini ebakala simasin sa engzaknai abahai kogrok sawi payo je kokbai bororok khanangai thango abuni bagai butuarobai kok sebagya tongkhaino sao saksakni sugyano boina phatsakita sadi joto boroktino mongsake mongsa phasingtei sugya tongo Jefferson asayo, Afurson, Saisuno, Abuni Rosson, Terrik Terrik Toro Logo, Asukno, Sunsar Gnangay, Kabang Boro Bai, Jinny Bayab, Halok, Gutu, Gutang Suguyo, Tesson A, Gutu, Goklai, Jinny Bebak, Sugiano, Tung, Sawi Payo, Ulo Abo, Terrik Terrik, Yang Ayang Pirzagay Tango, Abuni ulo jesha borok pano. Ani asugyani sep nahari. Ani sugya o teibo poza haike zengzal boxin ruo. Abuni bagi sini sugya no patsake buino sarani kokri. Sini kaisa saya no beba kaham no hui rimano. Romdi kisa borok tongo. Bini tomung saya ni bagi. Binirang pusha manai kenei borom beba pai tango. Neng koroksa buini ham krai. Nai nai ingi mano. Ewa kenini bishingo kaham tongui pano mano. Piaba nini mungsha sayani bagai. Sukna ha hai naitok sungsar. Neng. Kamawi mano. Romdi nini asugya rok bat saya rok mani nengmung neng mani sak seler eng mani kong suk mani zua teng mani akorok. Aburo nini bisinggo tongke tini ebake tabuk no kibidi. Hayake nini onai tok langma morke wo slai jagi mano. Obongka Sanaikkoni kokkaham.